0: teman Pro2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadduihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalu jasadi idza ishtaka minhu adu tada'a lahu sa'iril jasad." Mathal mu'minina fi tawaddihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi. Seperti satu bangunan tubuh. Idza ishtaka minhu adu. Dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda dia harus memiliki sifat kepedulian. Sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik. Dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang dia

0: ajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu, di pertemuan kita hari ini kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idastaka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'alahu sairul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian yang kita memperbaiki diri, juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup, juga memperbaiki keadaan. Keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita, dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, jazakumullah khair, kul aminu antum bi khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

0: Allah akan menjawab setiap doamu dengan tiga cara. Pertama, dengan langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Dan ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang. Produser.

0: Selamat pagi teman Pro2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: 28,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Halo, halo Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi, assalamualaikum. Apa kabar nih teman Pro 2 di pagi hari ini? Ya. Ah, senang rasanya kembali ya Lili menemani kamu di pagi hari ini ya dalam program Spada. Selamat pagi Pro 2 ya, melalui frekuensi 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru. Tentunya dengan hits list yang bagus-bagus banget pagi ini yang sudah disiapin dengan kita nih ya. Terima kasih ya yang telah menyiapkan lagu-lagu hits. Dan juga nanti juga sudah disiapkan ya informasi-informasi menarik ya buat kamu di pagi hari ini yang bikin mata kamu melek. Ya jangan lupa ya teman Pro 2, pagi ini kita udah mulai sibuk-sibuk berbenah, berberes untuk melakukan aktivitas sejak dini hari tadi ya, pukul 5 mungkin ya, sholat ya, kemudian juga berberes-beres, kemudian juga bersiap-siap untuk melangkah pergi. Jangan lupa ya, langkah kanan dan siapkan juga tekad bulat kamu untuk menaklukkan hari ini. Asik ya. Tentunya bersama dengan Pro 2 Pekanbaru yang akan menemani hari kamu menjadi lebih ceria dan lebih positif lagi dengan rangkaian lagu-lagu yang akan kita hadirkan.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa ini padahkan? Biar kami isi kelai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ini dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

nih. Medan magnet matahari, angin surya, aurora, gerhana hingga pengaruh matahari terhadap bumi. Nah, materinya dirancang agar dapat dinikmati oleh dan oleh pelajar tingkat menengah hingga orang dewasa. Selain itu, ya, teman Pro 2, buku ini juga menghadirkan pendekatan budaya dengan menyertakan istilah terkait matahari dalam 7 bahasa asli Alaska. Nah, menariknya ini, penyusunan buku ini melibatkan 13 penutur bahasa asli Alaska, ya, Alaska ya, yang memberikan kontribusi pengetahuan budaya tentang matahari. Nah, pembaca bahkan dapat mengakses panduan pelafalan daring untuk mendengar langsung pengucapan istilah tersebut dari penutur aslinya. Nah, di bagian akhir nih, teman Pro 2, terdapat glosarium istilah ilmiah yang berkaitan dengan bidang heliopositif, ya, atau pengembangan buku ini pun melibatkan kolaborasi berbagai pihak. Nah, diantaranya ada tim NASA, Oregon State University, ya, serta Pusat Riset Arctic International, ya, dan Institut Geofisika di Alaska. Nah, proses pengerjaannya memakan waktu hingga 2 tahun. Nah, inisiatif ini, teman Pro 2, merupakan bagian dari program Heliopisces Education Activation Team. Mereka memiliki visi pendekatan ilmu heliopisces kepada masyarakat luas melalui cara yang lebih kreatif dan mudah dipahami. Nah, ini menarik ya, akan kita bahas mengenai ilmu heliopisces ini nanti bersama dengan Mas Lili di sini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, kita nikmati dulu rangkaian lagu-lagu berikut ini.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat lho, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzeng pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

Ya, balik lagi bersama dengan Pro 2 Pekanbaru di 88,4 FM. Masih bersama Lily di sini. Halo, teman Pro 2. Apa kabar pagi ini? Sudah mulai gerak kah ya? Tadi sempat Lily melipir sebentar ya, keluar gitu cari angin, udara segar. Ternyata hujan. Jadi buat kamu nih yang sedang bersiap-siap untuk keluar ataupun berangkat pergi kerja, berhati-hati di jalan ya. Ya, mungkin beberapa wilayah di Pekanbaru ini ya dalam kondisi hujan gerimis ya. Emang sih nggak deras, tapi kalau nggak pakai jas hujan juga basah ya. Jadi diharapkan kehati-hatian kamu dalam mengendarakan kendaraan dengan baik dan sabar ya. Biasa kalau jam segini tuh selalu bersaing dengan anak sekolah dan orang-orang kerja ya. Tapi Lili harap kamu tetap dalam kondisi prima ya, teman Pro 2. Nah, kita tadi bahas ya mengenai peluncuran buku NASA ya, yang tentunya itu mengenai heliofisik. Nah, ini deh. Memang kalau kita bahas mengenai heliofisik itu kedengarannya memang kayak nama pelajaran super ribet. Padahal sebetulnya ini seru buat kita bahas nih, teman Pro 2. Nah, heliofisik itu adalah ilmu yang mempelajari matahari dan pengaruhnya terhadap luar angkasa. Nah, planet-planet termasuk bumi kita ini itu bukan cuma belajar matahari itu panas ya, teman Pro 2, tapi juga gimana aktivitas matahari itu bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari di bumi ini. Contohnya nih, teman Pro 2, ya, ini contoh ya. Matahari itu sering mengeluarkan ledakan energi yang disebut solar flare atau badai matahari. Nah, kalau ledakan itu besar, dampaknya itu bisa sampai ke bumi, mulai dari gangguan sinyal GPS, internet satelit, komunikasi radio, sampai munculnya aurora cantik di langit kutub. Nah, itu ternyata efek dari matahari ini ya, alias solar flare tadi. Nah, ilmu heliofisik itu juga mempelajari angin matahari atau solar wind. Ya. Bukan sun wind ya, tapi solar wind ya. Nah, yaitu aliran partikel dari matahari yang terus bergerak ke luar angkasa. Nah, bumi kita ini beruntung punya medan magnet yang bertugas seperti tameng, jadi tidak semua radiasi matahari itu langsung mengenai kita. Kebayang nggak? Ya, kalau misalnya kita tidak punya medan magnet, apa jadinya kita ya? Nah, kemudian kenapa heliofisik ini tuh penting ya? Nah, teman berdua ya, karena sekarang manusia itu semakin bergantung pada teknologi satelit, kemudian internet, komunikasi digital. Nah, jadi para ilmuwan itu harus bisa memprediksi cuaca antariksa supaya gangguan teknologi ini bisa diantisipasi lebih awal. Nah, singkatnya nih teman berdua, heliofisik ini adalah ilmu tentang hubungan matahari dengan ruang angkasa dan dampaknya terhadap kehidupan kita di bumi. Jadi ternyata aktivitas matahari itu nggak cuma bikin siang jadi terang, tapi juga bisa mempengaruhi teknologi modern yang kita pakai setiap hari loh, teman Pro 2. Itu dia informasinya, kita akan nanti hadirkan juga kembali ya, selain tadi peluncuran buku bersama dengan bahasa asli Alaska. Kita juga akan hadirkan informasi-informasi menarik di ruang dengar kamu dan dirangkai dengan lagu-lagu hits untuk edisi pagi hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
4: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.
5: Baik teman Pro 2, pukul 6:53 waktu Indonesia Barat ya. Kita sangat-sangat semangat pada pagi hari ini ya. Semoga kamu juga demikian ya. Di pagi hari ini diharapkan tetap dalam keadaan sehat semangat ya. Apapun itu ya, tetap mind positif ya, ya. Kalau kita bicara tentang mind positif ini ya, tentunya dari ujung kepala sampai ujung kaki kita merasa bahwa kita ini adalah manusia yang perfect ya. Karena kalau enggak kita yang mengafirmasi diri kita, kita baik ya, kita sehat, kita ceria, kita aman-aman aja, jiwa raga kita tuh sehat, bahagia, maka tidak ada yang bisa mengendalikan dan membuat hari kita itu rusak ya teman Pro 2. Kenapa? Karena memang mind positif alias law of attraction itu sangat penting untuk kita lakukan di mana dan kapan saja. Apalagi nih banyak sekali potensi penghancuran mood ya hari ini. Karena memang weekend ya kan. Weekend itu memang banyak sekali kegiatan acara ataupun yang membuat kita itu terlambat untuk pulang ya. Bagaimanapun ya, pikiran positif atau law of attraction itu harus tetap kita terapkan dalam kehidupan kita. Tak perlulah itu weekend atau weekday, yang penting kita selalu bahagia ya. Baik, teman Pro 2, kita masih membahas mengenai NASA nih ya. Nah, tentunya teman Pro 2, program NASA Citizen Science melaporkan lebih dari 650 relawan berpartisipasi dalam proyek ini ya, jurnal ilmiah. Itu lewat NASA Citizen Science ya. Nah, tentunya ya, mereka tercatat telah menjadi rekan penulis dan makalah ilmiah yang telah melalui proses peer review bersama para ilmuwan profesional. Nah, dikutip dari laman resmi NASA ya, NASA menyebutkan kontribusi mereka beragam dan berdampak besar. Mereka membantu menemukan komet, semburan sinar gamma hingga objek coklat atau brown dwarf ya, melalui data teleskop luar angkasa. Nah, selain itu nih teman Pro 2, mereka juga mengamati aurora, Spitzer, dan awan Nocitulens dari bumi, mengumpulkan data exoplanet menggunakan teleskop rumahan. Nah, tanya itu nih, mereka juga melaporkan habitat nyamuk melalui ponsel hingga memanfaatkan radio amatir untuk mempelajari ionosfer, ya. Ionosfer. Nah, itu dia. Seluruh kontribusi ini kemudian dituangkan dalam publikasi ilmiah yang menjadi rujukan penting bagi generasi peneliti berikutnya. Nah, teman Pro 2, publikasi yang telah melewati peer review ini adalah sarana utama bagian ilmuwan untuk mendokumentasikan, memverifikasi, dan menyebarluaskan temuan mereka. Nah, proses ini melibatkan penulisan manuskrip oleh peneliti, kemudian ditinjau oleh ilmuwan lain guna memastikan metode kebaruan dan signifikasi hasil penelitian. Nah, teman Pro 2, kamu hobi nggak jadi peneliti? Tapi jangan meneliti hati perempuan ya. Tidak akan bisa diteliti. Nah, mungkin kamu tidak akan lolos di tahap ini ya. Nah, tahap ini itu adalah setelah lolos tahap verifikasi tadi ya, ditinjau oleh ilmuwan, kemudian untuk memastikan metode dan kebaruan dan signifikasi hasil penelitian, makalah ini akan dipublikasikan, dapat dikaji serta dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti lain. Jadi ini terbuka ya untuk peneliti-peneliti yang ingin bergabung bersama NASA melalui jurnal Citizen Science ini untuk kembali meneliti atau mengembangkan makalah atau jurnal ilmiah yang sudah terbit di mereka. Nah, tentu Tuan ya dan juga semuanya, NASA ini membuka peluang bagi masyarakat umum yang ingin terlibat dan berkontribusi hingga menjadi penulis publikasi ilmiah. Nah, ini kesempatan buat kamu nih ya, teman Perdua yang ingin mengembangkan bakat kamu di bidang kepenulisan terutama jurnal ilmiah ya, untuk mengembangkan karir kamu ke tingkat internasional dan berpartisipasi ya lewat NASA Citizen Science. Nah, tentunya ya, selain itu teman Perdua, interaksi dengan tim ilmuwan ini menjadi kunci penting. Relawan Citizen Science itu didorong untuk aktif bertanya, mengikuti diskusi-diskusi, serta memanfaatkan forum dan pertemuan daring yang disediakan oleh NASA. Nah, program ini juga terbuka bagi pelajar ya. Siswa dapat mengeksplorasi minat sains sekaligus memperkuat portofolio akademik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang sangat-sangat positif ya. Apalagi kalau kamu yang punya hobi menulis jurnal. Nah, dari menulis ini mengembangkan pengetahuan terutama di bidang antariksa, kemudian di bidang-bidang bintang, ilmu-ilmu apa tadi ya, ilmu heliopisis yang ingin kalian kembangkan ya, mungkin bisa bergabung untuk menjadi NASA Citizen Science ya. Itu dia informasinya, kita kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu berikut ini.